0: jadi kelarau kimasai, jadi ni laisi lebra gadaku urikimasai, urun ang labun si kiciladu di masa dulu jadi kejam menanung cika, je matuma puja kelarau boke garibo, jini bipode, itas jaham si nong dibo genang se, doa je bo mulai ni macit bul daruna dong, je brang-brang bo brang-brang baikuba, Bharat brang je ajono brang je bo baikuka. Boy dingbrang je, sembota boy baygoha, Kristi beka, udah boke dini lon la jaha, udah jahit dong dola. Berarti kalau je boh, je horopa je orang ni Kristi, orang ni civilization, boh si yadar cido. Tiap boh yadar kiri kima ni kelada, ang boh di masa ni beku cikang jalan dunia, ang boh di ke honor keladu, ura habsheng mana ma. Jadi ke, jadi Kristi ke, jadi Icha, jadi mana ke macam macam tiga deh. Orang orang semai kelayu dada, go dini khas pur sosi, sosi dada jom, itu kalimat nama. Kedua ni angkut ke tiladu, jadi genang je boleh datang kelay, riki semai ku dada, boleh khatuku, gabauku, bamku, gabauku, uditi angkut ke orang tu keladu.
1: Khatuladu, dini ni apa program kena arah kripo, di masa roni gada saung singsu apa boleh apa. Matung pujani jari min mitilai masih. Basilatu mama matung ma jingkripne kasomariting muluk ibimni ambak lelangting. Mamun jini hamjau ma kasomani lugu klimpan ripindatu jutai.
0: Jutai.
2: Gedema Uttam Chand Bormon ni kurang ha grauju khnalika. Doha Joy Charan Bathari ni kurang ha rzaphagong khnalainang.
3: Zonai hatai mahaning datang, hai dini dah nama luha, hai kari rau bang bajang, hai mazang sode ajang de muka di panai bani, hai kari rau da bodo di panai sebau da da barai fajau nang, kana macang so, habisauni besauha, dibisauni besauha. Hai dang hijima bau khalai, dau khalai gane bau khade. Hai danang danang da tisi, dabai dabai da zusi. Hai dine dahna muluha, mulugal dabo hamiado. Hai danang danang tikhade, dabai dabai jokhade, ludama babile dabo bergunang. Khana majang so. Habisauni besauha, hai hake jaunang mainangmu, bonke sonang mainangmu, hai habisauni besauha, mazang shoni shogari dabo mainang ya.
2: Jocoron Bathari ni kurang ha, japagong khnalika, grauju jang japthai ni program dinde iraning jamka, Akashbani Shiljor. Duksa yakuna, sainsini grauzuma khanalenam.